ibuya ke webalaleli ibuya ke nozakwethu singena kwihlandla lokugcina lohlelo ibuya mntana umuntu nengane encane ka-8 years unhlandla lomntu kamoloyi ingakho mangidabula leli buya ngisho ngithi ingani sibonga ukuvuka.

0: lepas this.
1: Coming up next.
2: Stay tuned.
3: Don't lupa ini dah enak sih. Terima kasih. Kita harus pergi on ke sini lele. Ayo nak kesep ini on ke.
4: Ini sama konya.
3: Lele. Ayo nak kesep ini on ke.